0: Band 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya.
2: Kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kak.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Amnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak. Kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take
4: kak,
3: down, takutnya...
4: Kak, tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu poin dun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Mana orang ya? Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. GDFM!

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Mbak PJ, aku tadi langsung telepon karena ini yang tertera di bio-nya Mbak PJ nih. Mau ngajak kerja sama untuk bikin konten nih Mbak PJ. Kebetulan kita dari restoran nih. Saya ini bisa dibilang agensi restoran-restoran daerah.
1: Oke. Okay.
0: Yang masuk ke Jakarta. Nah, saya pengen ngenalin Mbak PJ ke ownernya dulu nih Mbak PJ.
1: Oke.
0: Bisa?
1: Boleh.
0: Sebentar aja Mbak PJ, boleh ya. Nanti baru kita jelasin konsepnya kayak apa.
1: Oh, oke. Okay, baik.
0: Namanya Ibu Sri Yatun, panggil aja Ibu Sri.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ibu. Bentar ya. Halo.
1: Halo.
2: Ini siapa? Siapa namanya?
0: PJ.
2: Oh, PJ. Gimana, Mbaknya? Aku tuh kan emang pengen ngelebarin sayap tuh ya. Aku tuh pengen bikin di Jakarta. Karena memang bisnis kita tuh, wah, berkembang pesat gitu. Kemarin aja suami saya tuh baru beli apa tuh ya? Mobil yang bisa dibuka kacanya, yang di atas itu loh.
1: Oh,
2: ya, yang dibuka tutup, buka tutup kayak jalur di Jagorawi.
1: Oh.
2: Alfred yo. Mobil apa itulah, baru beli 3. Jadi ya aku tuh pengen ayam gorengku tuh memang berkembang. Karena menurut aku kalau gak viral gak terkenal sekarang gitu. Langsung pak
1: biar. Jadi gitu. Saya harus gimana nih Bu, bentuk kerjasamanya kayak gimana?
2: Nah kalau sekarang itu lagi rame itu kan Petri Piu. Jadi nanti ketika resto udah launching, nah kamu di situ bet-betin aja review dari kamu, dari semuanya, mau dari servis.
1: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih?
2: Iya. Review bagus sekarang udah gak kena, Mbak.
1: Gimana?
2: Bad review, yeah. Buat good awareness.
1: Yep.
2: Yang penting bad review.
1: Biasanya tuh honest review saya.
2: Honest review tuh sekarang udah gak kemakan gitu.

0: Ini ibu pengennya viral. Nah sekarang kalau mbak bilang ayam gorengnya enak, asin, gak ada yang peduli mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu kalau bisa ya mbak ya, itu nasi gorengnya mbak gini nih. Ya, 1, 2, 3. Gimana bu? Cakep bu.
1: Ruth, kita kontrak eksklusif.
0: Boleh.
1: 5 tahun Ruth.
0: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review, bad review, bad review, bad review.
2: Iya. Gitu. Tapi saya maaf banget pak kalau kayak gini kayaknya saya gak bisa banget pak.
1: Ah capek ngomong udah. Wis.
0: Aku bingung deh, di IG-nya kok gak begini. Ini mbak PJ Laisti kan?
2: Salah pak, saya PJ Suti.
0: Followernya 390k.
2: Follower saya baru 3900 pak, saya baru ngonten pak.
0: Ya salah orang. Bu, salah orang ini bu.
1: Salah uang tuh.
0: Salah sambung.
1: Aduh.
0: Dan mbak PJ masuk salah sambung di GDV.
2: Aduh,
1: suruh udah susah banget sih, aduh.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: ini madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak gak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100 ribu juga gimana mah. Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100 ribunya gitu mah.
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100 ribu kan kecil paling buat Mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
2: Ini Mama
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Ini Mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
3: GNFM.
1: Allah ya Robi, Miss Asi siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asi ya? Ini pikir-pikir sambil jawab.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
1: Dari mana?
2: Perkenalkan, saya Rudi, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
1: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
2: Oh, ya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack. Izin untuk menjelaskan ya, Pak ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
1: Betul, dan memang sedang.
2: Sedang?
1: Sedang mau.
2: Apakah sudah mulai ada atau belum
1: di apps? Tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet. Memang mau membentuk badan lagi.
2: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in six months. Six months and six days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
1: Tapi saya tidak ada beli-beli produk.
2: Oh enggak, kami supply selama 6 bulan.
1: Boleh, Mas.
2: Nah, itu Pak, six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak. Karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Kita akan keluar satu-satu.
1: Oke.
2: Jadi satu sebelah kanan, habis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa enggak? Itu karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-TikTokin gitu.
1: Ini mah Kemal ini. Ini mah Kemal ini.
2: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kami sedang approach.
1: Ini Kemal, the fix ini mah Kemal nih.
2: Gimana Pak Yohanes mau?
1: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
2: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
1: Yeah, kayak one pack in one month gitu.
2: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
1: Ntar saya jalan miring-miring, Mas, kalau nggak balance total saya.
2: Berarti Pak Yohanes ini nggak kena salah sambung ya?
1: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suaranya kok makin lama.
2: Berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung Gen FM!
1: Aduh.
2: Apes. Aduh.
1: Siap.
2: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
1: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
2: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
1: Iyalah. Six pack satu-satu.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
3: Kenapa, Om?
4: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
3: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nela, kan?
4: Nah,
3: saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
4: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah yang kurus sampai ditabrak itu.
3: Loh lah, Om. Tapi itu jenis masuk ya, sampah juga rambu-rambu. Gak ada, Om.
4: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
3: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
4: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
3: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
4: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya apa iki kok ngene iki?
3: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
4: Ya gak iso. Aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Masa Om dhewe iki nambal trotoar?
3: Jangan, Om.
4: Ngerti gak carane beli trotoar nggih apa?
3: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
4: Ya wes ya. Siapa lo semen ame geragale?
3: Ya di utuh tadi si jing kok ditambil lo bareng-bareng tak oma yo oma.
4: Ben ceket gak apa?
3: Ceket yang juga iku semen.
4: Lak nguawur arek iki.
3: Nah apa?
4: Yo iku tukang-tukang iku kabe, tukang bangunan. Iku ambil idune ceket ngono lo.
3: Duh ala kok banyak sih om.
4: Engkau iki yo, mobil abangnya iki yo. Gantan ono lampu nih.
3: Kok abang?
4: Abang pikir iki lo. Ya Allah.
3: Loh kok pikir sih om, mobilnya lo beri. Ya apa sih om?
2: Busuk berarti untuk konco sak kelas ya anak iki.
4: Ya maaf.
2: Kurangnya Desi berarti Desi masuk salah sambung gini apa?
3: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah aku ngeredek banget.
0: Gas lagi yuk.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Assalamualaikum, dengan Bang Mantri ya?
1: Yeah, kenapa?
0: Lagi di penumpang gak, Kak?
1: Kagak.
0: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
1: Yeah.
0: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
1: Ane gak usah lepas kunci.
0: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
1: Bisa
0: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
1: Untuk Idul Adha masih lama lah.
0: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang. Berapa perharinya nih Bang?
1: Saya ngomong dulu sama istri ya.
0: Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, saya lempar. Saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
1: Oh butuh sekarang? Yaudah nggak apa-apa, ayo.
0: Ya ayo, kok jadi ribut? Gimana lo? Sini kok mau ayo? Candi Bang Mantri Bang. Kira-kira kisarannya Bang, biar kita masukin ke budget gitu Bang.
1: Hitungannya seharian ya, per hari gitu.
0: Iya, gak usah kenceng loh.
1: Iya.
0: Berapa Bang, per harinya berapa kira-kira nih, biar cocok kagak sama budget gua gitu loh.
1: Kalau untuk Jakarta sih, aneh sih gope
0: ya. Lah kita gak ada gope. Kita ada dana nih, ada dana.
1: Yaudah berapa, tawar deh.
0: 3,5.
1: Hah?
0: 3,5 per hari.
1: 3,5 per hari.
0: 3,5 per hari bensin kita. Gitu gimana Bang?
1: Deal. Oke, deal. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Oke.
0: Tapi bensin serah kita ya.
1: Iya, bensin mereka gocap di Jakarta.
0: Serah gua bensinnya ya. Lu ntar mintanya Shelby Power Nitro lagi. Kita mana banget gitu. Ya,
1: tapi pertahanan tadi.
0: Mobil ente apa Bang?
1: Pansa.
0: Pas, cocok. Oke, jadi ini borongan ya. Ane mau kasih tau dulu nih. Nanti sebelum, jadi barangnya ini Bang. Barangnya agak rewel nih Bang. Driver-driver yang lain kagak ada yang mau.
1: Ya, pan.
0: Jadi, Abang itu nanti bawanya kambing Bang.
1: Kambing.
0: Abis Idul Adha bawanya daging.
1: Iya, Pak. Penting kan ada cuci mobilnya.
0: Iya dong, nah gitu dong. Jadi tuh kalau kambingnya berak-berak gak apa-apa ya?
1: Apa-apa. Mau berak, mau dia kawin di situ gak apa-apa.
0: Masa kawin di sana? Abang Jaya tahun berapa, Bang?
1: 2019.
0: Yah, kagak bisa, Bang.
1: Hah?
0: Kagak bisa. Tuh kambing-kambing kalau pakai Avanza yang 2019 muntah, Bang. Kambing-kambing sekarang elit, Bang, ini. Kambing super nih, Bang, masalahnya, Bang. Gak jadi dah, kalau mikirin 2024 mobilnya Bang.
1: Gak bisa.
0: Nih Bang Mantri, nama belakangnya pendidikan bukan?
1: Gak ada aneh, Erman nah. Sumantri.
0: Ini yang nama belakangnya Mantri Perhubungan bukan sih?
1: Bukan, udah deh.
0: Saya salah orang, salah sambung, dan Bang Mantri masuk salah sambung di Geneve. Dikerjain sama Bang Botel.
1: Keren, mantap.
0: Bang Mantri, semoga makin laris, rezekinya tambah banyak, sehat buat Bang Mantri sama keluarga ya Bang, rezekinya lancar terus.
1: Amin.

Isin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sab Mobiman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati. Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BanPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Semuanya, bestia dan GNFM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Pak Dinar.
1: Iya, saya sendiri, Pak.
0: Halo, Pak. Dari Kartu Kredit Bank Mandiri, Pak.
1: Oke, boleh, Pak. Gimana, Pak?
0: Iya, mohon maaf ini melanjutkan yang kemarin nih, Pak. Perihal menaikkan limit. Kira-kira masih interest nggak ya, Pak, ya?
1: Ya masih, cuman mau dikasih berapa?
0: Nah ini dia Pak, saya... Ya ini prosesnya gak lama ya Pak ya. Kita ada pilihan untuk Bapak. Beberapa opsi yang mau kita kasih ke Bapak. Salah satunya limit yang paling minimum ada 50 juta Bapak mau yang 50, 55, 60, 65. Kira-kira Bapak lebih cocok yang mana?
1: 50 boleh Mas.
0: Boleh ya. Baik, tapi ini ada peraturan baru Pak dari...
1: Apa itu Mas?
0: Dari BI dan juga OJK ya Pak ya. Setiap orang yang akan mengajukan upgrade limit kartu kredit, dalam obrolan kita hari ini Bapak harus mengucapkan janji limit. Jadi Bapak tinggal ikutin saja apa yang saya mau ucapkan. Ini tujuannya kita pengen tahu komitmen Bapak terhadap pembayaran sih Pak, lebih tepatnya seperti itu.
1: Oke.
0: Oke. Siap ya Pak ya? Janji limit.
1: Janji limit.
0: Saya. Sebutkan nama Bapak.
1: Dinar Sutanto.
0: Siap untuk. Satu. Mencintai kartu kredit.
1: Dua.
0: Cinta rupiah.
1: Tiga.
0: Berjanji membayar on time.
1: Apa tadi Pak Mas?
0: On time.
1: Terakhir, on time, oke.
0: Okay. Mbak, yang ketiga ini bisa lebih meyakinkan lagi.
1: Oke. Okay.
0: Saya berjanji membayar on time, gitu Pak.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Tiga, saya berjanji membayar on time.
0: Mantap. Wah, itu intonasinya tegas, lugas. Jadi kita dari pihak bank juga gampang approve-nya. Keempat. Saya cinta cicilan.
1: Pay later.
0: Dan debt collector.
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak. Cukup. Itu saja, Pak.
1: Oke.
0: Siap. Untuk kartunya, Pak, Bapak mau yang gambar batik atau yang gonggong merot, Pak?
1: Apa, Mas? Yang terakhir tadi, Pak?
0: Gonggong merot
1: itu apa, Mas?
0: Gonggong merot adalah binatang khas Indonesia, Pak. Sudah hampir punah ya, Pak, namanya gonggong merot. Jadi Bapak mau yang...
1: Diganti lagi berarti kartunya,
0: Nak? Yuk, pasti ganti lagi, Pak. Karena ini limitnya lebih gede, jadi kartunya juga lebih gede ya, Pak, ya.
1: Oh, berarti nggak bisa pakai yang ini lagi, yang
0: Jangan. Ya. Karena kan limit Bapak sudah naik jadi 50 juta, Pak. Jadi ini kartunya segede iPad, Pak.
1: iPad.
0: Ya, karena kan limitnya naik.
1: Oh, boleh yang batik, Pak. Batik aja deh.
0: Yang batik aja ya. Nah, batiknya mau batik tulis atau batik Tanah Abang?
1: Batik Jepara aja, Mas.
0: Jepara. Pintar Bapak ini loh. Oke, untuk nama nanti ya, depannya nanti akan saya tuliskan seperti nama kartu Bapak yang sekarang, kartu utama. Namanya adalah Bapak Binar Susatyo ya, Pak ya?
1: Sutanto.
0: Bukan Binar Susatyo, Pak.
1: Binar Sutanto, Pak.
0: Oh, ya Allah. Salah orang saya, Pak.
1: Oh.
0: Wah.
1: Lah nomornya kok nomor saya?
0: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Binar masuk salah sambung di Gen FM.
1: Alah, kurang ajar.
0: Makanya kartu kreditnya segede

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: habis upacara setiap hari Senin, atau ibu ngitungi wijen di onde-onde, ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya Pak ya, saya nggak muteng Pak.
0: Gini aja, ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik Pak.
0: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh Pak.
0: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya ibu.
1: Salah Pak.
2: Loh, maaf ya

0: sabar-sabar yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Ken, Big Quick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Quick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Quick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigQuickID.
2: Big Quick, ini baru bengkel.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Selamat siang, apakah betul ini dengan Bastian?
1: Ya gimana pak?
0: Saya adalah ketua komisi untuk pendistribusian gas 3 kilo mas. Kontraktor ya mas ya?
1: Iya.
0: Saya to the point aja mas, mas mungkin tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ya pak ya. Untuk pendistribusian gas 3 kilo ya pak ya.
1: Benar-benar.
0: Pemerintah ingin langsung ke pengecer. Pengecer itu akan dibuatkan semacam kayak bus.
1: Iya.
0: Tapi bentuknya adalah gas melon 3 kilo yang menandakan bahwa itu adalah pengecer yang sudah certified. Paham ya pak ya?
1: Paham.
0: Jadi saya butuh bikin bus 3x2 meter yang atapnya itu adalah tabung gas 3 kilo.
1: Saya coba dulu ya. 3x2 ya.
0: Iya.
1: Saya coba pastikan dulu lah pak. Kirim bentuk gas melonnya ini pak gitu.
0: Bulat mas, bulat.
1: Bulat aja gitu.
0: Iya bulat, warna melon, di atasnya ada kayak semacam handle-nya, percis kayak gitu mas. Kalau bisa kan itu kalau di gas itu kan ada lubangnya mas ya buat naro pipanya tuh.
1: Betul.
0: Nah mas tolong bikinin lubang gitunya juga. Kalau mas bisa ngeluarin bunyinya mas, itu lebih cakep lagi. Nah, biar orang naik motor, naik mobil lihat, kalau bisa ada bunyinya, kayak gas bocor.
1: Iya. Gitu lah ya pak ya.
0: Gimana? Lebih keras lagi bisa nggak mas? Nah, gitu mas. Jadi kalau ada orang lewat dia bunyinya gitu loh mas, bisa nggak mas?
1: Kenceng gitu ya.
0: Ah, coba sekali lagi biar nggak salah mas. Nah, jadi kan orang lihat, oh itu dia agen resmi, pengecer resmi gitu. Nah, karena ini kita buru-buru ya mas ya. Dalam sehari mungkin produksi 100 bus bisa mas?
1: Waduh, langsung banyak ya.
0: Iya, warga ini kan kasihan mas, harus ke agen tunggal 100 per hari bisa mas?
1: Ini pak, saya harus menghubungi teman saya yang Jakarta dulu. Dia yang mulai di sana, nanti yang gak kini bawa tim ke sana.
0: Betul. Betul. Yang penting warna hijau, hijaunya yang salah ya pak ya. Dan harus ada bunyinya ya pak ya.
1: Oke.
0: Bunyinya adalah gitu pak. Bisa sekali lagi pak bunyinya biar gak salah. Percis.
1: Coba saya pastikan lagi pak ya. Nanti saya coba telepon lagi ya pak.
0: Oke. 1000 per hari bisa ya pak ya?
1: Waduh, makin nambah. Soalnya
0: okay.
1: Teman saya nih.
0: Oke, deal ya pak ya.
1: Nanti saya coba hubungi lagi ya pak.
0: Mantap ya pak, deal ya pak. Ini kan lumayan buat bapak. Ini mas Bastian yang dulu di Cowboy Junior kan?
1: Bukan, salah orang.
0: Yang keriting bukan?
1: Bukan, beda pak itu.
0: Loh, waduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Bastian masuk salah sambung di Gen FM.
1: Emang kena ngajar.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya,
3: cuma di Gen.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Hello.
1: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
0: Betul.
1: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
0: Oh iya, Pak. Iya, gimana Pak?
1: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
0: Kenapa,
1: mau
0: Pak?
1: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
0: Kenapa? Ini. Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
1: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
0: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nah, biar kita langsung...
1: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
0: Bawah.
1: Apa, Pak?
0: Grass trap, ya.
1: Grass trap?
0: Grass trap, Pak. Ada. Kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
1: Ke got, langsung?
0: Gitu.
1: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
0: Oh, belum, Pak.
1: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
0: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
1: Lah, ya, sebelahnya sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
0: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
1: Tuh, pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
0: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
1: Masalahnya, ya sudah lah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak, apa namanya, menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Lah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak, ya. Ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak, ini habis makan rendang tadi tuh. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo nih, Pak.
0: Udah, kita cek apa nanti, Pak. Juga, Pak, ya.
1: Sebelumnya, Pak, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
0: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
1: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar tuh bau rendang lah, makanya. Ini selokannya nih pinggir mana, atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya? Gimana, okay, Pak?
0: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tukang bapak nanti biar kita perbaikin sebuah, Pak, ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini. Biasanya kita harus ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa. Nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu, ya, Pak, ya.
1: Nah, ya makanya itu, Pak.
0: Harus kita cek dulu.
1: Saluran ini sampai bau rendang, katanya kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
0: Harusnya udah dikonsultasikan sih, Pak.
1: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu, ya, Pak. Daerah rumah saya.
0: Balas Klumprik.
1: Iya.
0: Klumprik mana, Pak, ya?
1: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
0: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
1: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
0: Nganjuk mana, Pak?
1: Loh, salah, ta, Pak.
0: Salah, Pak.
1: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM. Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Informasi Harian. Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi.
0: Dengan Mbak Asih?
1: Iya.
0: Mbak, maaf, ini dari Shopee, Mbak. Mau konfirmasi aja, untuk angsuran iPhone-nya belum dibayarkan ya?
1: Nggak tahu.
0: Ini tercatat di sini 12 kali angsuran. Harusnya untuk bulan ini adalah angsuran kelima.
1: Aduh, atau benar sih saya konfirm sama orangnya ya, Mbak ya?
0: Loh, kan ini kan pengambilan atas nama Mbak. Kok konfirmasi sama orangnya? Maksudnya gimana ya?
1: Saya tanya sama saya dulu, soalnya kan kemarin yang ngambilnya sama saya.
0: Soalnya sehari itu kena dendanya 100 ribu, Mbak. Jadi ya, untuk pembayaran bulan ini Mbak harus bayar 1.800.000.
1: Oh ya, nanti saya konfir ya Mbak ya.
0: Jangan nanti-nanti dong Mbak, dari kemarin juga saya susah nih menghubungi Mbak nih Mbak.
1: Oh ya nanti, oh ya Mbak.
0: Atau enggak, mending kita langsung ambil aja iPhone-nya sekarang Mbak.
1: Kalau beli duit gitu ya?
0: Iya nggak bisa dong Mbak, Mbak itu kan istilahnya membeli nih. Mbak membeli secara kredit.
1: Oh ya udah, nanti saya ngomongin sama saya dulu.
0: Nggak
1: ya.
0: Bisa Mbak, ini kok dari tadi kok simpelnya aja Mbak. Mbak mau pilih, Mbak bayar 900.000 angsurannya dan juga denda 900.000, jadi total 1.800.000, atau Mbak mau diambil handphonenya. Kalau Mbak mau diambil handphonenya dan Mbak gak bisa berharap itu uang kemarin balik Mbak.
1: Iya.
0: Harusnya kalau misalnya memang belum siap untuk membayar angsuran, jangan diambil dulu Mbak. Ini banyak sekali kasus yang masuk seperti Mbak kayak gini nih.
1: Iya.
0: Jangan iya aja dong Mbak.
1: Dan nanti saya bayar Mbak.
0: Iya, makanya saya mau tanya, ini bayarnya 1.800.000 mau kapan?
1: Iya Mbak,
0: kok telepon
1: putus? Iya nanti saya bayar.
0: Bukan,
1: ibu, ya.
0: Saya pikir ini kirain Mbak putusin telepon ya karena Mbaknya mau menghindar segala macam. Iya tapi dibayarnya kapan nih Mbak?
1: Enggak menghindar, nanti saya bayar kok Mbak.
0: Enggak, nanti maksudnya gini Mbak, kalau misalnya memang Mbak bilang bayar, terus ternyata nanti sampai siang belum ada pembayaran masuk ya, Mbak bisa saya laporkan nih Mbak,
1: ya.
0: Karena mangkir.
1: Enggak, nanti saya bayar Mbak.
0: 1.800.000 ya Mbak?
1: Iya 1.800.000. Saya juganya soalnya nggak tahu jatuh temponya.
0: Maksudnya ya, kan saya sayang nih Mbak. Ini kan maksudnya angsuran itu 900.000. Kalau Mbak denda ya kayak begini, Mbak jadi kayak bayar dua kali angsuran Mbak.
1: Iya, nanti saya bayar Mbak.
0: Tapi kan saya nggak ada garansi Mbak mau bayar atau gimana. Atau mending saya langsung ketemu aja deh, ya, sama Mbak Asisurasi.
1: Bukan.
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Asi masuk salah sambung di Gen FM.
1: Ya, saya udah jantungan.
0: Mbak Asi, aduh ini dikerjain sama Mas. Aduh.
2: Ini yang ngerjain Mas Suraji.
0: Siapa iki? Pacar ya?
1: Saya ini Mas yang tampan.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmse.
3: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuick ID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di KNF.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Loren?
1: Iya, dari.
2: Iya, ini saya Riko dari timnya Mas Acit.
1: Oh, iya.
2: Iya, saya mau menginfokan per Kamis ini kita nggak bisa lagi untuk Anwar gabung di OTW gitu.
1: Oh, karena?
2: Ya, ada tawaran dari TV lain sih untuk program baru juga sih, Mbak.
1: Apakah Anwarnya sudah... Oke, atau gimana ya, Mas? Soalnya kan mendadak sekali ya. Pasti kan dari kita harus ngobrol juga ke manajemen juga kan. Maksudnya harus report juga kan.
2: Iya, ini kan obrolan dari manajemen, Mbak.
1: Bukan, maksudku ke manajemen kita.
2: Kan ini nggak mendadak, ini kan masih hamin dua kan ya. Masih bisa cari yang lain, cari siapa gitu. Misal stand-up komedi yang nggak banyak kerjaannya gitu, Mbak.
1: Iya, bukan misalnya gitu, Mas. Maksudnya ada apa nih? Kenapa Anwar tiba-tiba begini? Kan harus duduk bareng mungkin, diobrolin ada apa, ada permasalahan apa gitu-gitunya sih.
2: Iya, sebenarnya aman banget, kita juga happy, dari Anwarnya juga happy kayaknya jalan sepanjang ini sama OTW ya. Cuman memang ada tawaran dari salah satu TV yang kita nggak bisa nolak gitu, Mbak. Ini kan maksudku kenapa baru ngubungin sekarang ya, ini hamin dua ya, jadi dirasa tidak begitu mendadak gitu untuk cari penggantinya. Atau gini deh, ini saya terusin ke pihak manajemen aja deh, Mbak. Bu Rosi.
1: Iya, sama. Iya, akan meneruskan juga ke Bu Mita.
2: Iya. Ini sama Bu Rosi dulu ya, Mbak ya.
1: Maksudnya saya pun akan ngasih tahu juga ke.
3: Halo.
1: Ini gimana? Halo.
3: Selamat pagi, Kakak Loren. Mas Acit sih sempat diskus waktu itu karena memang ini sudah berjalan setahun, pengen ada progres dari V gitu ya. Dengan sangat berat hati kami putuskan untuk tidak bisa bekerja sama lagi untuk Anwar jalan di OTW seperti itu.
1: Iya, Mbak, maaf sebelumnya aku potong. Oke, misalkan hamin dua ini, tapi kan maksudku jangan disepelekan gitu loh, Mbak.
3: Enggak, gini, saya pengen untuk dari OTW sendiri bisa realistis gitu, bahwa yang namanya setiap pertemuan selalu ada perpisahan.
1: Paham sih, Mbak, nah kalau udah ngomong ke begitu-gitu kan aku juga gak bisa ambil keputusan ya, karena pasti ada pihak talent juga yang tahu.
3: Paham, iya.
1: Iya, mungkin nanti ada win-win solution, misalkan minggu ini dulu sampai kita sambil cari pengganti.
3: Iya, mohon maaf kalau minggu ini belum bisa, atau enggak gimana kalau 200 juta untuk uang penalti?
1: Aku enggak bisa jawab itu, Mbak, karena kan bukan aku gitu. Aku kan cuma
3: 300 juta.
1: Aku enggak bisa ngomong itu, Mbak.
3: 500 juta.
1: Aku enggak tahu, aku enggak bisa iya atau tidak karena kan bukan berhubungannya dengan aku, kan ke manajemen. Itu balik lagi ke manajemen, terserah.
3: Gini aja deh, Mbak Loren, mending saya langsung ke rumah Mbak Loren aja, ke Tanjung Duren ya.
1: Enggak sih. Kenapa harus ke rumah saya?
3: Enggak, ini masalahnya ini Anwar udah capek untuk bawain acara obral tiap weekend.
1: Salah enggak sih, Mbak?
3: Mbak Loren Nabilo kan, rumah Tanjung Duren. Salah orang, Riko.
2: Salah orang.
3: Salah sambung, aduh.
2: Dan
3: Mbak Loren masuk salah sambung deh.
2: Ganapan!
1: Astaga!
3: Kalau Anwar udah gak bisa gak apa-apa nih. Yusril bisa.
2: Bisa. Senam-senam komedi yang gak lucu gitu.
3: Iya,
2: bisa.
3: 20 tahun yang entertainment OTW belum ngundang gue nih.
2: Iya.

0: Justin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Siti Karir.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
2: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, sak parkirannya kok belum dibayar.
1: Oh, iso mblakra nang ngono. Bayarnya gimana, Ndris, Mas?
2: Ya, Mas, ya harus bayar ke petugasnya sana.
1: Nang Jember?
2: Iya.
1: Ngono
2: wae. Loh, seta lah.
1: Sampeyan ngomong ambe manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
1: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
2: Loh, sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, enggak pernah nek ana pawang hujan. Aku nek ana Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golek ana nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolek nang pasar lah ya akeh wong sapuli dine akeh.
2: Ya beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayang, no. Sampai dari sapuli di dewean. Gak enak, kan?
1: Ya, kalau enak, konco, ijen.
2: Nih, no. Makanya iku. Balik, no, Mas, konco. Iki kegawa, ambil sampean. Udah, lo.
1: Apa, karek, gak sapuli di? Ya, rari, gak wane duit. Gak wane elektronik. Gak wane iku, gak wane kupon. Apa, gak sapuli di, rari?
2: Ancen, sampe ini gak ada perasaan, ambil sapuli di, iki, Mas.
1: Sapuli di, gak ada nyawane, apa, gak perasaan.
2: Loh, ya Allah. Ya, sakno, Mas, bayang, no, sapuli di, dewean, ku, ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
1: Enggak, aku membayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
1: Duduk.
2: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, wong aku solekan.
2: Loh, berarti Mas Solekan masuk.
0: Salah sambung gak apa?
1: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini Gen FM bener dah.
2: Iya.
1: Masuk radio.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, assalamualaikum. Pak Deden.
3: Iya, dari mana nih?
2: Yusuf, Pak, ini sapi nih, Pak. Sapi Bapak nih, mau ngasih tahu nih, Pak Bu, Pulau Gubang, Pak. Sapi. Maaf nih, Pak. Maaf banget sebelum ini, Pak, ya. Sapi Bapak sakit.
3: Loh, kok bisa?
2: Iya, sakit ini, Pak, sapinya. Udah gitu kita udah coba obatin nih beberapa hari nih, Pak, ya. Tapi belum bisa-bisa nih, Pak. Nih kayaknya sih udah enggak bisa ini, Pak. Ini sapi juga enggak tahu ada wabah apa nih, Pak, pada sakit ini, Pak.
3: Terus solusinya gimana, Pak? Kok kayak gitu?
2: Iya, solusinya iya kita udah cari yang lain enggak ada juga. Maaf banget, Pak. Maaf.
3: Ya, terus kalau udah pada habis, saya gimana solusi ke saya?
2: Iya, palingan ya DP-nya angus sih, Pak. Udah itu aja Bapak enggak usah bayar sisanya.
3: DP-nya angus, Pak.
2: Iya, DP-nya udah angus gitu, Bapak. Jadi Bapak enggak usah bayar sisanya ke kita, enggak usah bayar lagi gitu.
3: Lah, saya kan udah masuk uang 10 juta, Pak. Masa angus 10 juta?
2: Iya. Nah, iya kan kemarin buat transportnya kan udah kita transport tuh, Pak. Kebetulan kita naikin truk, kita udah makan, minum, udah kita mandiin segala gitu ya, Pak ya, bayar orang-orang gitu, Pak. Jadi emang DP-nya angus gitu, Pak. Gitu.
3: Jangan main-main, kamu gimana sih?
2: Bapak lihat sih kagak main-main, Pak. Sapinya juga mati.
3: Pak Yusuf mana? Pak Yusuf mana? Seharusnya Pak Yusuf mana? Pak Yusuf.
2: Ini nanti juga saya ini ngangkatnya juga ongkos ini, Pak. Pak Deden ini
3: Pak Yusufnya mana, Pak? Kalau memang nggak ada sapi lagi, berarti balik duit saya balik dong 10 juta. Nggak mungkin lah, Mas Tamu 10 juta.
2: Nggak gini, Pak.
3: Gimana ceritanya?
2: Gini, Pak. Pak Yusuf.
3: Nggak, saya ngomong Pak Yusuf. Pak Yusuf mana? Pak Yusuf.
2: Ya udah. Pak Yusuf.
4: Halo.
3: Pak Yusuf mana?
4: Pak Yusuf lagi di luar, Pak.
3: Mana Pak Yusufnya? Enggak, saya ngomong Pak Yusuf. Jangan sampai saya sampai.
4: Oh, ini deh sama ibu aja deh. Saya enggak tahu menau nih. Tiba-tiba aja nih. Si Bu. Bu, ini Bu ada.
3: Bukan kok Bapak udah jadi tahu ngomong.
0: Halo. Assalamualaikum. Bapak lagi keluar sebentar. Iya, kenapa, Pak?
3: Sekarang saya minta solusi kalau sapinya sakit terus gimana?
0: Bukan begini dulu. Kalau saya kan nih baru dengar nih omongannya. Kalau saya kan biasa bini kan bagian megangin duit aja begitu ya.
3: Kalau memang enggak ada sapinya sakit, ganti. Kalau enggak ada sapinya balikin duit saya. Kalau enggak ya.
0: Kan saya
3: katanya panjang
0: masih. Saya belum megang duitnya, yang megang laki saya.
3: Kalau duit udah masuk, duitnya hilang, sapi enggak dapat gimana?
0: Nah ini emang beratnya kan 500 kilo. Kan sapinya udah susut. Ya kalau mau, ya tuh. Kalau misalnya emang mau nih. Nah elah sih, gue perlukan didimin dulu. Maksudnya gini, Pak. Kalau misalnya emang mau duitnya kagak angus, ya paling ini kita bawa yang sapi kemarin udah datang tapi dia sakit. Sekarang bobotnya udah turun, udah jadi 200 kilo begitu. Bapak mau? Kalau yang udah kurus
3: ini aja, Bu. Ya udah, sekarang ada sapinya yang sehat. Saya minta sapi sehat aja di situ. Ada sapi sehat di situ.
0: Sapinya mah yang sehat udah kagak ada, Pak. Emang kemarin kan lagi sold out semua.
3: Terus saya dikasih sapi sakit, gimana kok bisa kayak gitu ceritanya?
0: Iya, makanya Bapak mau
3: udah 10 juta loh.
0: Iya, saya.
3: Jangan sampai nanti ini urusan panjang sama saya.
0: Gini aja dah, kalau misalnya ini saya urusin ke laki saya, nanti saya suruh ketemuan sama Pak Deden Sunenden ya. Bapak di Green Garden kan ya?
3: Kok di Green Garden sih?
0: Nah, katanya di Green Garden Pak Deden Sunenden. DP-nya 10 juta, ntar kita balikin aja. 500.000 gitu ya, Pak Deden Sunenden.
3: Green Garden mana?
0: Wah, ya,
3: maksudnya salah. Gimana maksudnya?
0: Salah orang. Ya, salah orang, salah sambung dan Pak Deden masuk salah sambung di Green Garden. Joni, Pak.
2: Halo. Ini dengan Kemal, Sinyo Yusril dari Gen FM.
3: Ini masalah ibadah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
2: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Semua nih, bestian Anggen FM, lagu-lagu enak, lanjut.